Tongo fu tagwe. Kromanti. Tata nangayau. Luku fading roko presi. Trong roko bangi. Tangi. Tangi wi tukana pasi. Dino lasi. Ikasi wi hori baka jideng.

Den people dat want tak satrasa ekonde nanga sonde 20 nanga 21 juni yego kraka ale spekisisa nanga brada fu